0: bamwita Mozart Studio. Yes, studio yaso kubanga iku asaganya olimbo olwo naye ng'omulenzi bamwita Prince Aluxikomo. Prince Aluxikomo akaimba bakaita lavu jeno eddakiika 13 ezakera musatu ezenja uliriza bulungi katugende kaddako.
1: Batuyo obuyimba busatu abayimbi basatu Musande Special.